Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, "Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah."

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

0: Pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia. Ranai selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk bersama di acara Mutiara Pagi berjaringan Korwin Nusantara 15 dan 16 dari RRI Pekanbaru.
1: Padang, Tanjung Pinang, Sibolga, Bukit Tinggi, Batang, Gunung Sitoli, Ranai, SP Bengkalis, SP Nia Selatan, SP Tanjung Balang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan juga karunia-Nya pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan serta nikmat iman dan juga Islam. Selawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman nanti. Selamat pagi kembali pendengar setia Pro 1 RRI Pekanbaru di frekuensi 99,1 MHz dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Pranoto kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam program Mutiara Pagi siaran berjaringan Korwil Nusantara 15 dan juga 16 bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Pada hari ini edisi Jumat 8 Mei 2026 selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan bersama-sama menyimak tausiah penuh hikmah dengan tema perintah dan hikmah berkurban. Dan tema ini sangat penting untuk kita pahami bersama terlebih menjelang datangnya bulan Zulhijjah dan bulan yang diidentik dengan semangat pengorbanan, keikhlasan dan juga kepedulian sosial melalui ibadah kurban. Saat ini kita sudah bersama Ustadz Haji Maruli Azhari Hasibuan dan juga beliau ini yang anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau sekaligus DAI Juara 1 Aksi Indosiar. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, apa kabar pagi hari ini Ustadz?
3: Alhamdulillah, sehat.
2: Dan juga pendengar, nantinya Anda bisa berinteraksi bersama kami untuk ada yang ingin bertanya terkait dengan topik kita hari ini dan juga yang akan disampaikan oleh Ustaz Maruli nantinya di 0761245955. Baik Ustaz, untuk topik kita hari ini perintah dan hikmah berkurban ya Ustaz ya.
3: Betul Mas.
2: Baik, mungkin silakan Ustaz sebagai pengantar kita di pagi hari ini Ustaz.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abadah, wa azza zundahu, wa azamal a'zaba wa'dah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi ini kita bersua kembali dalam acara Mutiara Pagi RRI yang disiarkan melalui Korwil 15 dan 16. Mudah-mudahan semua pendengar sehat walafiat. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, pagi ini kita akan membahas sebuah tema yaitu perintah dan hikmah berkurban. Pertama, kita akan mencoba mengulas tentang apa yang disebut dengan kurban. Kurban ini adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab melalui kalimat qurba yuqribu qurbanan. Artinya secara maknawiyah adalah dekat. Sesuai dengan tujuan filosofi kurban juga yaitu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara istilah syar'i yang disebut dengan kurban ini adalah menyembelih hewan ternak tertentu pada hari atau tanggal tertentu untuk menjadi bagian dari rasa takwa dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih hewan ternak tertentu ini menjadi sebuah definisi dasar, karena tidak setiap hewan ternak bisa dijadikan sebagai kurban. Ada ketentuannya dan juga ada syarat-syaratnya. Yang masuk dalam kategori hewan kurban adalah unta, kemudian sapi dan juga kambing beserta dengan sejenisnya, termasuk lakibas, domba, dan juga biri-biri. Disembelih pada hari tertentu, artinya ini bukanlah ibadah yang bisa setiap hari dilakukan, ada tanggal dan juga harinya. Jadi kurban ini dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, dan 13 Zulhijjah, hari Nahar dan juga hari Tashrik. Maka kalau orang menyembelih sapi di luar tanggal tersebut, maka tidaklah masuk kategori berkurban. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, di dalam usul fiqh, kurban ini adalah masuk kategori ibadah syar'u mangqublana. Yang disebut dengan ibadah syar'u mangqublana adalah ibadah yang sudah terlebih dahulu pernah diperintahkan oleh Allah kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa kurban ini diperintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim Ismail. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Falamma balagu anhu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi ayat ini adalah deskripsi cerita tentang bagaimana asal-muasal munculnya perintah berkurban kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di mana Nabi Ibrahim disuruh sendiri untuk menyembelih anaknya. Disuruh Allah untuk menyembelih anaknya sendiri. Tapi dengan berkat taat dan juga patuhnya kedua Nabi Allah ini, maka perintah tersebut dapatlah dilaksanakan. Kemudian yang perlu kita ingat dan kita garis bawahi bahwa kurban ini tidaklah sama dengan sesajen. Tidaklah pula sama dengan pemberian-pemberian kepada orang-orang tertentu ataupun leluhur-leluhur ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan-kepercayaan animisme. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanalu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah darah, daging, hewan, kurban. Yang sampai kepada Allah adalah hati orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kita bahas berikutnya adalah apa sebenarnya hukum berkurban ini. Mayoritas ulama mengatakan bahwa hukum berkurban ini adalah sunnah muakkad. Artinya sunnah muakkad di sini adalah hampir mendekati fardu ain. Lalu kemudian ada seorang ulama yang mengatakan ini adalah fardu ain, yaitu Imam Hanafi. Imam Hanafi mengatakan bahwa ini adalah fardu ain didasarkan kepada tidak pernahnya Rasulullah meninggalkan ibadah berkurban sesudah pindah ke Madinah, dan juga hadis yang disebutkan oleh Rasulullah, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudah wa la yaqrabanna musallana." Siapa yang mempunyai kesanggupan tidak mau berkurban, maka tidaklah usah dekat-dekat ke tempat salat kami. Dan juga firman Allah dalam Al-Qur'an, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah dan berkurbanlah. Wanhar adalah fi'lul amar yang bermakna suruhan. Tapi mayoritas ulama tetap mengatakan bahwa kurban ini adalah hukumnya sunnah muakkad. Lalu kenapa kita harus berkurban? Apa hikmahnya bagi kita? Pertama, kurban ini adalah wujud cara kita untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita melihat Indonesia ini begitu subur dan makmur. Kita melihat alhamdulillah stabilitas keamanan masih terjaga. Ini adalah anugerah dari Allah. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang mau kita dustakan. Memang di sana sini ada satu dua gejolak, ada riak-riak berbagai macam tentang hidup, tapi secara umum kita masih dalam keadaan yang stabil. Allah berikan kita nikmat umur, Allah berikan kita nikmat keluarga, Allah berikan kita nikmat iman dan akidah. Ini adalah rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua, hikmah berkurban ini adalah untuk membuat keluarnya sifat-sifat hewaniah yang ada pada diri kita. Disunahkan bagi orang yang berkurban, di saat menyembelih hewan kurban, dia saksikan sendiri proses penyembelihannya. Maka di saat jatuhnya darah hewan kurban, maka disitulah dia berniat agar hilang sifat-sifat hewaniah, sifat sombong, sifat dengki, sifat congkak, sifat rakus yang ada pada dirinya. Terakhir, hikmah berkurban itu adalah bagian dari cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membuat rasa takwa kita lebih kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pasti diiringi dengan ibadah-ibadah sosial, kita berbagi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Lalu kemudian tidak ada batas antara si kaya dan si miskin, tidak ada status sosial yang dibeda-bedakan. Tentu ini bagian dari rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diiringi dengan ibadah-ibadah sektoral dan juga ibadah-ibadah kemanusiaan yang tentu membuat kita insya Allah semakin kuat rasa taat dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, bagi kita yang punya kemampuan, sebab syarat kurban itu adalah Islam, balik, berakal, mempunyai kemampuan, ya, itu syarat wajib kurban. Syarat sah kurban itu adalah disembelih atau dilaksanakan pada tanggal dan waktu yang ditentukan. Bagi kita yang punya kemampuan, mari sama-sama kita berkurban agar lebih berkah hidup kita dan kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pagi ini saya kembalikan kepada penyiar kita di studio. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa la'ab minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, Ustaz, untuk pengantar di pagi hari ini ya. Baik pendengar,
1: Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16.
2: Baik pendengar, itu tadi kita sudah mendengarkan ya pengantar dari Ustadz tentang topik kita pagi hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya langsung di 0761-24595. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Assalamualaikum Bang Pranoto.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ocu Amin.
4: Ocu Bang Pranoto.
2: Oh, Ocu Amin. Baik, Ocu silakan langsung pertanyaannya, Ocu.
4: Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cu.
4: Alhamdulillah sehat, Ustaz, ya.
3: Alhamdulillah, Cu.
4: Alhamdulillah. Ustaz, saya mau tanya gini, Ustaz. Kita kan tidak boleh membuat korban menyembelih hewan korban yang sakit. Apalagi yang buta matanya, yang jatah butanya, putus telinganya, yang kelihatan. Pokoknya sakit lah. Atau tempang jalannya, segala macam. Bagaimana kalau hewan ini tiba-tiba jatuh sakit, Ustaz, sebelum penyembelihan hari raya korban itu? Kita belum lagi sholat hari raya, tahu-tahu keadaannya sudah mengkhawatirkan. Apakah boleh disembelih? Dan memang waktunya pun belum dan keadaannya pun begitu. Kalau tidak dilaksanakan, ini korbannya korban patung-patungan. Jadi ya daripada merugi ya, kata memang niatnya dah sampai, mana yang lebih baik, dibiarkan saja mati atau daripada disembelih sebelum waktunya karena keadaannya? Kemudian yang kedua yang saya tanyakan adalah, kalau kita di zakat fitrah, kalau ada yang mau dimakan hari raya puasa itu boleh berfitrah, tapi korbannya ukuran bagaimana, Ustaz? Kadang orang mampu tapi pura tak mampu. Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin, Ustaz. Ada dua pertanyaan. Mungkin bisa langsung ditanggapi, Ustaz.
3: Baik, terima kasih. Ucu Amin di Kampar. Pertama, bagaimana kalau seandainya hewan kurban yang sudah dibeli secara bersama-sama itu kemudian secara insiden mengalami cacat atau sakit
2: secara ya. Tiba-tiba.
3: Jadi memang syarat hewan kurban itu adalah harus memenuhi standar, dia tidak cacat dan juga tidak sakit. Karena juga firman Allah dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau kamu berinfak, bersedekah, berikanlah yang terbaik. Lalu ini insidental, datang hewan kurban lalu kemudian sakit. Pertama begini, ketika mau berkurban, kita himbau kepada seluruh panitia kurban juga untuk melakukan kerjasama dengan stakeholder yang ada. Tentu kalau dia hewan kurban, maka harus juga kita patuhi himbauan daripada dinas peternakan. Melibatkan pihak terkait, ada dokter hewan, kemudian juga memang betul-betul dicek ini hewan kurbannya sehat atau tidak. Jadi kerja-kerja sosial seperti ini, Cuamin, ini harus mengakibatkan berbagai macam stakeholder. Tidak hanya para gawenya ustaz, tidak hanya gawenya para pengurus masjid. Ini harus melibatkan berbagai pihak dan juga para stakeholder yang ada. Nah kalau seandainya sudah sakit, tentu harus diobatkan dulu. Harus diupayakan secara maksimal agar betul-betul dia sehat kembali. Nah kalau sudah tidak lagi secara totalitas, tentu di sini sudah ada illat, sudah ada asbab. Maka tetaplah disembelih dan sah hewan kurbannya itu. Karena sudah ada illat, ada daruroh. Jadi sudah boleh. Yang kedua, ini pertanyaannya menarik. Apa sebenarnya ukuran mampu seseorang itu untuk berkurban? Disclaimer saya sampaikan bahwa mampu dalam berkurban ini memang menjadi sebuah topik yang sangat hangat. Jadi ada ulama menyandarkan bahwa mampunya orang berkurban ini disandarkan kepada hartanya cukup nisab zakat emas perak. Ini pada zaman dahulu. Maka kalau sekarang, ya, ukuran mampunya seseorang itu adalah apabila memang secara ekonomi, ya, dia ketika berkurban tidak memberatkan bagi dirinya dan juga keluarganya. Artinya, secara indikator standar, tidak ada hari ini standar disebut orang untuk mampu berkurban. Orang Arab menyatakan sahibud dar adroma fihi, yang punya dirilah yang lebih tahu tentang kondisi keadaan dirinya mampu atau tidak.
2: Baik.
3: Ini jawaban saya serahkan kembali ke studio.
2: Baik, baik. Terima kasih Ustadz untuk jawabannya Ucu Amin. Sudah ditanggapi langsung oleh Ustadz ya. Baik, kita mungkin kita masih terima ya Ustadz ya pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Silakan dicoba kembali pendengar 0761-24595. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, baik. Dengan Bapak siapa, Pak?
5: Dari Uncu Dipo. Dari Uncu Dipo di Kota Kalimantan Barat.
2: Uncu Dipol?
5: Uncu. Uncu Dipo di Kota Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa tema tadi udah?
2: Temanya mengenai kurban, di mana perintah dan hikmah berkurban, Ucu.
5: Ya, gimana perintah dan hikmah berkurban, gimana itu supaya kurban itu bisa menjadi ibadah untuk kita gitu. Beruntung orang yang bisa kurban tahun ini dan bersabar. Adalah orang yang gak bisa kurban, hanya bisa menikmati. Dan gimana itu kurban itu bisa menjadi ibadah dan pendekat kita sama Allah dan menjadi kendaraan kita sama menjadi kendaraan kita dia tidak nanti. Dan kurban itu bisa menjalinkan silaturahmi kita walaupun kita gak kurban, itu gimana gitu, karena tiada kebersamaannya. Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas Bang dan Ustaz.
6: Jelas.
5: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang dan Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin silahkan Ustaz langsung ditanggapi atau kita terima satu penelpon lagi Ustaz. Boleh ya?
6: Boleh Mas. Boleh.
2: Baik. Silakan
6: Mas.
2: Assalamualaikum.
6: Halo.
2: Ya. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
6: Pak Suhaimi Mukhalis.
2: Waalaikumsalam. Siap. Pak Suhaimi
6: Mukhalis.
2: Pak Suhaimi.
6: Iya Pak. Ya, nanya Pak Ustaz masalah korban Mas. Korban yang sihat, kemudian cacat, tidak boleh cacat. Umur kambing 1 tahun, umur lembu 2 tahun lebih. Kemudian Ustaz, korban sapi ke sapi atau kerbau 7 orang.
2: Mm-hmm.
6: Kemudian, umpamanya saya mampu, saya sendiri untuk 7 orang. Kemudian yang 2 orang atau 3 orang meninggal Ustaz. Atau mamak saya, bapak saya atau adik, itu macam mana Ustaz? Yang masih hidup apa dibayar Pak Ustaz? Saya mampu sendiri. Yang 2 orang tak mampu. Kemudian yang 2 orang, 3 orang lagi meninggal atau mama atau bapa atau adik. Itu macam mana Ustaz dimasuk enggak 7 orang?
3: Okey Mas Remy. Okey.
2: Baik.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, ada 2 pertanyaan dari pendengar tadi Ustaz. Mungkin bisa langsung ditanggapi Ustaz.
3: Baik, pertama pendengar kita dari Sumatera Barat tadi menanyakan bagaimana agar kurban itu bisa menjadi ibadah, kemudian mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya pertama, kita berkurban ini adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh dicampur dengan unsur riya. Ya. Jadi harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Kami tidak menyuruh kamu beribadah kecuali atas dasar ikhlas. Jadi ikhlas ini adalah modal penting. Al-amalu jismun wa ruhul ikhlas. Amal itu taubatnya seperti tubuh dan ruhnya adalah ikhlas. Lalu kemudian syarat berikutnya adalah ini kurban ini harus kita serahkan kurban terbaik, kemudian kurban yang betul-betul bagian dari wujud rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan gagah-gagahan, bukan pamer-pameran. Kemudian untuk Pak Suhaimi di Bengkalis tadi, ya, 1 ekor sapi boleh dikurbankan oleh 7 orang. Itu betul. Ya. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim dan juga hadis Sunan Abu Dawud. Nah, sebenarnya dia sanggup untuk berkurban sendiri. Tidak masalah. Lalu kemudian meninggal 2 atau 3 orang. Lalu apakah yang 2-3 orang ini terus harus tetap dibayarkan atau padahal dia sanggup sendiri? Pak Suhaimi di Bengkalis, ya, ukurannya itu adalah 1 ekor sapi maksimal untuk 7 orang. Lalu kalau meninggal, ya, yang berkurban dari 7 orang ini 2 atau 3 orang, berarti anggaplah 2 orang tinggal 5 lagi. Ini Bapak sebenarnya bisa, itu sah, dan kalau Bapak sanggup silakanlah talangi sendiri. Yang pasti batasannya maksimal 1 sapi itu 7 orang. Kalau 9 orang, 10 orang tidak bisa. Jadi kalau kurang daripada 7 orang, misalnya 1 sapi misalnya hanya 3 atau 5 orang, tentu sangat dibolehkan sekali. Apalagi kalau seseorang itu berkurban murni dia 1 orang 1 sapi, sangat dibolehkan. Baik. Yang tak boleh itu adalah apabila lebih daripada 7 orang. Kalau kurang daripada 7 orang dengan alasan ada yang meninggal atau segala macam, itu tentu dibolehkan. Dalam tanda kutip, itu berarti dibayarkan atau dilaksanakan oleh anggota yang sudah terdaftar yang lain.
2: Baik.
3: Itu jawaban saya, Mas.
2: Baik. Itu kalau sapi ya, Ustaz ya. Bagaimana kalau statement yang katanya nih kalau berkurban baik itu 1 ekor kambing atau mungkin 1 ekor sapi atas nama kepala keluarga, itu semuanya akan turun ke anak dan juga istri. Itu bagaimana, Ustaz?
3: Pertama, secara syariat, Mas, bahwa kurban ini adalah ibadah personal. Ini ibadah personal, lalu kalau ada orang berkurban atas nama keluarga, ya kalau misalnya satu keluarga itu isinya 7 orang tidak masalah.
2: Iya.
3: Ya. Tapi kalau misalnya lebih daripada 7 orang, tentu secara syar'i dia tidak memenuhi kriteria. Jadi saya sampaikan bahwa kurban ini adalah ibadah personal, bukanlah ibadah kolektif. Jadi kalau ibadah personal berarti orang per orang, bukan keluarga per keluarga. Tapi kalau misalnya dia niatnya ini, ya Allah, kurban saya kan mudah-mudahan mengalir juga pahalanya untuk anak dan istri saya, maka kalau soal pahala, tentu ini adalah transcendental, ya. Ini adalah hakiki, maka ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa iza azamta wa tawakkal ala Allah. Kalau sudah berusaha, tentu kita tetap menyerahkan setiap amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kurban ini adalah ibadah personal.
2: Baik Ustaz. Baik, mungkin Ustaz untuk pertanyaan terakhir Ustaz sebagai penutup, ya. Pesan Ustaz dan juga pengorbanan nih, terutama pesan terhadap ini ya, kaum muda yang saat ini mungkin mereka mampu Ustadz untuk berkurban namun belum ada niatan untuk berkurban. Mungkin bisa diberikan pesan dan juga doa untuk kaum muda tentunya Ustadz. Silakan.
3: Baik, para pendengar yang budiman, terutama para generasi Z, ya, Gen Z. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ini ayat ini menggambarkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka jawablah nikmat itu dengan rasa syukur. Maka rasa syukur itu bisa diimplementasikan dengan ikut berkurban. Lalu kemudian satu hal yang menggelitik bagi kita, kalau untuk barang-barang elektronik, untuk barang-barang yang sifatnya lifestyle, kita tidak merasa rugi membelinya dengan harga yang fantastis. Ada yang handphonenya harganya puluhan juta, ada yang kendaraannya luar biasa dengan modifikasi yang luar biasa, budgetnya tidak tanggung-tanggung. Lalu kenapa kalau untuk panggilan berkurban kita berpikir 1000 kali untuk melaksanakannya? Ini anak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziun bih. Berbuatlah, tapi ingat setiap perbuatanmu itu suatu waktu akan mendapat balasan dari Allah. Untuk Gen Z, kalau untuk duniamu saja engkau mau bertarung dan juga mau capek-capek, maka kenapa untuk akhiratmu engkau tidak mau berkorban?
2: Baik.
3: Demikian, mudah-mudahan insyaallah berkah.
2: Amin.
3: Dengan kurban kita doakan Indonesia senantiasa dalam naungan dan ridho Allah.
7: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Mendengar di mana pun Anda berada, demikian tadi sudah kita ikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16 dari RRI Pekanbaru. Selanjutnya kita nantikan tanda waktu pukul 6, saya disampaikan rangkuman informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Daerah edisi hari ini Jumat tanggal 8 Mei 2026 bertepatan dengan 21 Zulkaidah 1447 Hijriah. Pendengar, program pegadaian peduli Gold Generation kembali hadir membantu dunia pendidikan di Natuna. Pemerintah Kabupaten Natuna bergerak cepat menangani kekurangan air bersih di Desa Kelangan.

0: Mendengar, kita mulai berita yang pertama. Program Pegadaian Peduli Gold Generation kembali hadir membantu dunia pendidikan di Natuna. Bantuan perlengkapan sekolah diberikan pada 109 siswa SDN 009 Air Raya Kelurahan Bandar Sah pada Kamis pagi. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Bupati Natuna Chen Suilan didampingi Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik, Sekda Boy Wijenarko, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna Hendra Kusuma, serta Kepala Cabang Pegadaian Natuna Jupriyadi. Kegiatan berlangsung di ruang kelas SDN 009 Air Raya tersebut disambut antusias para siswa. Adapun bantuan yang diberikan berupa tas sekolah, tempat bekal, buku tulis, pena, pensil, pensil warna, perawat pensil, hingga penghapus. Dalam sambutannya, Bupati Natuna Chen Suilan menyampaikan apresiasi kepada Pegadaian atas kepedulian terhadap dunia pendidikan di Natuna. Ia berharap bantuan tersebut dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan semangat belajar para siswa. Kepala Cabang Pegadaian Natuna Jupriyadi mengatakan program Pegadaian Peduli Gold Generation merupakan program nasional yang dilaksanakan di 62 titik seluruh Indonesia pada tahun 2026. Kepala SDN 009 Air Raya, Yudiman, turut menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada siswa di sekolahnya. Pemerintah Kecamatan Pulau Seluan terus mendorong peningkatan layanan pendidikan anak usia dini dengan mengupayakan perubahan status sekolah Taman Kanak-kanak atau TK di Pulau Seluan dari yayasan swasta menjadi TK negeri. Upaya tersebut mendapat perhatian langsung dari Bupati Natuna Chen Suilan yang telah meninjau kondisi sekolah beberapa waktu lalu sebagai bagian dari persiapan perubahan status tersebut. Camat Pulau Seluan, Emilis Mana, mengatakan pemerintah kecamatan bersama pihak terkait terus melakukan berbagai persiapan agar TK yang saat ini masih berada di bawah naungan yayasan dapat segera menjadi sekolah negeri. Menurutnya, perubahan status menjadi TK negeri diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan, sarana belajar, serta mempermudah dukungan terhadap operasional sekolah dan tenaga pendidik. Selain itu, keberadaan TK negeri nantinya diharapkan mampu memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik bagi anak usia dini di Kecamatan Pulau Seluan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdamkarmat Kabupaten Natuna kembali melaksanakan sosialisasi pendidikan kebakaran kepada anak-anak usia dini Rabu pagi di Markas Wilayah Manajemen Kebakaran Natuna. Kegiatan tersebut diikuti siswa-siswi dari TK Muslimat NU Bunguran Timur dan TK Azhara Bunguran Timur Laut. Sosialisasi dipandu langsung oleh Kepala Bidang Pencegahan Disdamkarmat Natuna Beni Suparta bersama petugas pemadam kebakaran lainnya. Beni Suparta menjelaskan kegiatan itu bertujuan memberikan edukasi sejak dini kepada anak-anak mengenai bahaya kebakaran, pengenalan alat pemadam hingga cara menghindari risiko kebakaran dalam kehidupan sehari-hari. Selain kepada anak-anak, edukasi yang diberikan kepada para guru TK dan orang tua murid yang turut hadir mendampingi siswa.
1: Dapat kunjungan dari dua TK, pertama TK Muslimat NU Bunguran Timur dan satu lagi TK Azhara Bunguran Timur Laut. Jadi kebetulan mereka mintanya pas hari yang sama, jadi kita gabung kegiatan hari ini dengan tujuan memberikan edukasi ke anak-anak TK, ya, pengenalan terkait dengan kebakaran dan pendidikan kebakaran, alat kebakaran, dan juga yang tak kalah penting, kita hari ini memberikan edukasi pendidikan kebakaran kepada guru-guru TK tersebut dan juga orang-orang tua yang berkunjung yang ikut hadir.
0: Kepala Bidang Pencegahan Disdamkarmat Natuna Beni Suparta mengatakan pemahaman tentang pencegahan kebakaran sangat penting disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Anak petani Natuna lolos beasiswa Politeknik Engineering Pertanian Indonesia Serpong. Laporan Yuspianti.
2: Kabar membanggakan datang dari dunia pendidikan Kabupaten Natuna. Seorang anak petani asal SP Sae Desa Harapan Jaya bernama Vita Olita, siswi Manasatu Natuna, berhasil lolos seleksi masuk Politeknik Engineering Pertanian Indonesia melalui program beasiswa pendidikan vokasi pertanian. Kita merupakan putri dari Supadi, seorang petani sederhana yang sehari-hari bekerja di kebun karet dan salak. Dalam proses seleksi, Vita harus melewati berbagai tahapan mulai dari seleksi administrasi tingkat nasional, wawancara hingga pemeriksaan kesehatan meliputi tes darah, narkoba, radiologi, gigi, dan mata. Seleksi tersebut diikuti peserta dari sekitar 120 sekolah di seluruh Indonesia untuk Kementerian Pertanian.
3: Vita tuh pengen matain perspektif kalau misalkan ada yang bilang petani tuh gak keren. Apa sih anak muda jadi petani? Kayak apa sih petani tuh? Biasanya cuma untuk orang tua. Vita gak mau lagi ada anak muda yang bilang kayak gitu. Karena kalau bukan kita yang melanjutkan, siapa lagi? Lagian gak mungkin Indonesia tuh bergantung terus sama pertanian kayak beras segala macam untuk pangan dari luar, dari impor ekspor kayak gitu. Pengen Indonesia tuh maju dari sektor peternakan maupun pertaniannya gitu.
2: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Natuna Wansa Jali mengatakan pihaknya memberikan surat rekomendasi karena Vita memang berasal dari keluarga petani. Menurutnya, rekomendasi tersebut menjadi salah satu bentuk kepercayaan sehingga Vita memperoleh kesempatan beasiswa pendidikan di PEPI Serpong. Bupati Natuna Censwilan menyampaikan pemerintah daerah akan berupaya menjalin kerjasama dengan pihak kampus agar semakin banyak anak-anak Natuna dapat diterima dan memperoleh beasiswa di perguruan tinggi tersebut.
4: Kemarin itu memang mereka ke kantor kita dan minta bantulah itu dari kita bahwa memang benar
5: rekomendasi
4: memang benar bahwa mereka memang anak petani. Dan ini juga saya sampaikan sama ibu. Ibu juga langsung sigap langsung memberikan rekom itu.
5: Dan kita, salah satu rekom itu memberikan kepercayaan mereka untuk memberikan beasiswa. Ke depan tentunya dari universitas tersebut kita akan dari Pemda akan propose untuk kerjasama supaya lebih banyak lagi anak-anak kita bisa diterima mendapatkan beasiswa di sana.
2: Saat ditemui RRI, Vita mengucapkan terima kasih untuk dukungan pemerintah daerah melalui rekomendasi Bupati yang telah mendukungnya untuk meraih kesempatan melanjutkan pendidikan ke PEPI di Serpong. Demikian, Yuspianti melaporkan.
6: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna bergerak cepat menangani kekurangan air bersih di Desa Kelanga pada Kamis 7 Mei 2026. Menindaklanjuti laporan warga, Bupati Natuna Censwilan menginstruksikan Perumda Air Minum di Altanusa untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah tersebut. Kepada RRI, Direktur Perumda Tirtanusa menyampaikan bahwa penyaluran air telah dilakukan dan pihaknya berharap masyarakat dapat menggunakan air dengan hemat dan bijak.
7: Ibu Bupati menyampaikan kepada saya untuk menyalurkan air bersih ke Desa Kelanga atas permintaan kepala desa dan masyarakat di sana. Alhamdulillah hari ini sudah kami lakukan penyalurannya. Dan kami juga diminta untuk konsentrasi kepada wilayah-wilayah yang terdampak dari kemarau panjang ini untuk dapat disalurkan walaupun dalam situasi keterbatasan anggaran karena situasi sekarang ini minyak deslet mencapai di harga Rp27.000.
0: Selain itu, Zaharudin juga menyebut distribusi air bersih dilakukan sebagai langkah darurat untuk membantu masyarakat hingga kondisi pasokan air kembali normal. Untuk saat ini, Perumda Tirtanusa juga melakukan peningkatan sistem perpipaan, terutama pada jaringan distribusi yang sudah tua dan sering mengalami kerusakan. Perbaikan jaringan dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan air bersih bagi masyarakat di sejumlah wilayah di Kabupaten Natuna. PT Pegadaian Cabang Natuna melalui program Pegadaian Peduli Gold Generation memberikan bantuan perlengkapan sekolah kepada 109 siswa SDN 009 Airaya Kelurahan Bandar Saharanai pada Kamis 7 Mei 2026. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Bupati Natuna Censwilan dan program Pegadaian Peduli Gold Generation merupakan program nasional yang dilaksanakan di 62 titik di seluruh Indonesia pada tahun 2026 ini. Bupati Natuna Chen Suilan mengapresiasi kepedulian PT Pegadaian terhadap masyarakat Natuna melalui bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa sekolah dasar. Menurutnya bantuan tersebut menjadi bentuk perhatian nyata dalam mendukung pendidikan anak-anak di daerah.
8: Dari PT Pegadaian dan kesempatan ini saya terima kasih Pak Mana, PT Pegadaian sudah sangat memperhatikan masyarakat Natuna dengan contohnya hari ini memberikan bantuan peralatan sekolah kepada anak-anak SD di Bandar Satu ya. Dan tentunya harapan kita ke depan banyak teman-teman dari Pegadaian juga akan melakukan hal sama.
0: Sen Suilan juga berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan untuk membantu masyarakat Natuna ke depannya, khususnya dalam mendukung kebutuhan pendidikan anak-anak sebagai generasi penerus daerah. Pendengar, Kabupaten Natuna bersiap menjadi tuan rumah pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis atau MTQH Provinsi Kepulauan Riau tahun 2028. Pemerintah daerah mulai melakukan sejumlah persiapan guna memastikan pelaksanaan MTQH berjalan sukses, baik dari sisi penyelenggaraan, fasilitas, maupun pembinaan kapilah. Selengkapnya kita ikuti wawancara Analia Widi dengan Kabakesra Kabupaten Natuna Sudirman.
9: Boleh.
10: Iya. Pak Sudirman, ini terkait hasil rapat untuk tuan rumah MTQH. Rencananya kan Kabupaten Natuna. Bagaimana Pak untuk hasil rapat tadi dan yang dibahas Pak?
9: Iya, jadi menindaklanjuti hasil musda LPTQ Provinsi tahun 2025 kemarin, bahwa Kabupaten Natuna itu menjadi tuan rumah MTQH Provinsi Kepri itu pada tahun 2008. Itu yang pertama. Jadi untuk itu, atas dasar itu, makanya kita tadi melaksanakan rapat koordinasi awal persiapan sebagai tuan rumah MTQH tahun 2008 itu, MTQH Provinsi. Jadi tadi kita rapat mulai pukul 9.30, hadir bersama-sama kita itu semua dari Wakil Bupati Natuna selaku Ketua Umum LPTQ Kabupaten, kemudian ada Pak Sekda, kemudian OPD-OPD terkait. Alhamdulillah tadi sudah kita bahas semua persiapan-persiapan apa-apa saja yang dinas-dinas itu persiapkan ya, mulai 2027 sampai dengan 2028 nanti. Yang penting intinya sama-sama berkomitmen untuk mewujudkan itu terlaksananya MTQH tingkat provinsi itu dengan sukses. Itu aja intinya tadi, Arya.
10: Baik, lalu yang dibahas tuh apa saja itu Pak?
9: Jadi pada pertemuan tadi yang kita bahas adalah penanggung-penanggung jawab daripada kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan di Kabupaten Natuna tahun 2008 tersebut, seperti untuk astaka utama dan astaka mini misalnya kan, itu menjadi tanggung jawab dinas perkim itu perumahan dan pemukiman itu. Makanya hari ini hasil rapat tadi kita sudah mulai menghitung, mulai membuat DED-nya segala macam, kapan kira-kira barang itu akan dibangun dan berapa kira-kira kebutuhan anggarannya. Itu semua dipersiapkan berdasarkan hasil rapat tadi dan juga yang lain-lainnya gitu.
10: Intinya untuk persiapan ini Natuna siap ya Pak ya menjadi tuan rumah nanti?
9: Iya, dengan segala kondisi yang ada, kita berupaya dari awal kita sudah mempersiapkan ini. Ini kan baru rapat koordinasi tahap awal nih. Insya Allah nanti akan ada lagi rapat-rapat selanjutnya yang sifatnya lebih memantapkan kegiatan. Intinya kolaborasi semua OPD dalam mendukung kegiatan ini bersama-sama dengan nanti dengan Kepala Kantor Kementerian Agama kita, kemudian LPTQ Kabupaten dan LPTQ Provinsi. Itu Analia.
10: Baik, terakhir Pak yang mau Bapak ingin sampaikan juga kepada masyarakat Pak, mengingat informasi ini juga nantinya disampaikan kepada masyarakat terkait Natuna yang akan menjadi tuan rumah pada pelaksanaan MTQ tahun 2028 Pak.
9: Iya, baiklah, untuk ini kami sampaikan bahwa sesuai dengan hasil musda 2025 LPTQ Provinsi Kepulauan Riau, tuan rumah pada kegiatan MTQH tahun 2008 itu ditetapkan di Kabupaten Natuna. Untuk itu mari kita dukung kepercayaan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas kepercayaannya Natuna ditetapkan sebagai tuan rumah ini, dan semuanya akan nanti bekerja sama-sama, semua OPD, kemudian masyarakat-masyarakat yang mendukung kegiatan ini, baik sebagai pesertanya, sebagai ya semualah yang sifatnya mendukung, akan sangat kita harapkan partisipasinya. Jadi kita doakan sama-sama dan kita berkomitmen dari pemerintah daerah sesuai dengan hasil rapat hari ini, berkomitmen siap melaksanakan atau

0: di Natuna saat ini lebih dari 9.000 ekor, namun hanya sekitar 900 ekor yang telah siap untuk dipasarkan sebagai hewan kurban tahun 2026. Menurut Zulfikar, jumlah tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal maupun permintaan dari luar daerah. Selain untuk kebutuhan Idul Adha di Natuna, sebagian hewan ternak juga dipasarkan ke sejumlah wilayah lain di Kepulauan Riau. Ia menjelaskan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan kesehatan hewan ternak guna memastikan sapi dan kambing yang dijual dalam kondisi sehat dan layak dijadikan hewan kurban. Pengawasan dilakukan bersama petugas kesehatan hewan di lapangan.
1: Untuk populasi sapi itu kita memang masih di sekitar 9.176 ekor. Namun sapi yang layak untuk dikurbankan, stok kita ya, persediaan ketersediaan untuk hewan kurban di Natuna ini itu sapi itu 930 ekor dan kambing itu 71 ekor. Mencukupi itu, baik untuk diekspor keluar maupun yang dikonsumsi untuk kurban kita di Natuna.
0: Sementara itu, persediaan sapi kurban juga banyak tersedia di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah. Wilayah tersebut menjadi salah satu sentra peternakan sapi milik warga maupun kelompok usaha desa. Kepala Desa Harapan Jaya, Pardan, mengatakan hasil ternak sapi warga tahun ini tergolong melimpah. Meski demikian, minat masyarakat untuk membeli hewan kurban disebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
2: Isi karena saking banyaknya stok sapi, jadi agak-agak menurun. Soalnya termasuk stok sapi ini yang siap dipasarkan untuk kurban ada 9 kan. 9 sampai saat ini baru 3 atau berapa ya yang pasti diambil karena sudah putus runding kan. Contohnya yang bundes ini lagi terkendala ini untuk pemasaran karena saking banyaknya sapi itu.
0: Melemahnya perekonomian masyarakat saat ini menjadi salah satu faktor berkurangnya daya beli masyarakat terhadap hewan kurban. Meski begitu, para peternak tetap berharap penjualan sapi akan meningkat mendekati Hari Raya Idul Adha. Demikian Marjani melaporkan.

Mendengar demikian seluruh rangkaian berita pagi ini dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita-berita utama. Program Pegedaian Peduli Gold Generation kembali hadir membantu dunia pendidikan di Kabupaten Natuna. Pemerintah Kabupaten Natuna bergerak cepat menangani kekurangan air bersih di Desa Kelanga. Dan pendengar, mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Sparizan Ahmad dari rekan teknik Almira mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan warta berita sentral kembali disiarkan dari program 3 RRI. Pendengar, sebagai panduan waktu bagi Anda saat ini pukul 6.23 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: pula.
1: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Sebelum menjadi secanggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdi, Ketua DPRD Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada ERI atas program siaran Pesta Bola Dunia tahun 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga ERI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk ERI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Nama saya Dandi, tokoh pemuda. Saya mendukung dan mengapresiasi program Pesta Bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan melalui RRI. Tentunya ini sangat menggembirakan sekali bagi teman-teman disabilitas, khususnya disabilitas netra. Selain mendapatkan informasi tentang Piala Dunia 2026, mereka juga bisa merasakan atmosfer pertandingan setiap laga yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut. Terima kasih kepada RRI yang telah menjadi Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
4: Baik, mendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti rangkuman informasi dalam Warta Berita Sentral yang disiarkan dari Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya triwulan kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
2: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
0: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jamaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purbaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya triwulan kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM ya BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga, jadi jangan dilihat seperti subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
3: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100 ribu motor dan 100 ribu mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi,